ebe nyangu pasi apantasi nyangu pang adi ebe di ona wate so obi aso no fancy no nandu mala kwa eda zote asino boje diyo mwefu sena ono na waje upo na play silenke nyangu pang di